0: Kenya Music Station.
1: Usiseme unanipenda juu tatiza lai. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusikuamini nimebaki zile AI. Hiyo ni ukweli ama ni uongo mani AI.